Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Semua orang kreatif adalah penipu. Selamat sejahtera para pendengar yang dihormati. Dalam episod hari ini, kita akan membincangkan konsep paradoks yang secara umum merujuk kepada sesuatu yang bersifat bercanggah. Dengan merujuk kepada salah satu paradoks paling terkenal dalam sejarah, kita mulakan perbincangan ini dengan frasa, semua orang kreatif adalah penipu kerana...

Paradoks adalah masalah yang tidak mempunyai penyelesaian. Dalam paradoks Epimenides atau yang dikenali sebagai paradoks penipu, wujud konflik logik. Jika Epimenides berkata benar, ini bermaksud sekurang-kurangnya ada seseorang penduduk Kriti yang bercakap benar. Dalam logik, hanya satu contoh yang bercanggah sudah cukup untuk menafikan kenyataan yang bersifat menyeluruh. Namun, jika Epimenides berbohong, maka pernyataannya bahawa semua orang Kriti adalah penipu juga tidak benar. Maka kita tidak boleh menyatakan bahawa semua penduduk Kriti adalah penipu. Dalam paradoks, sesuatu pernyataan boleh bersifat benar dan palsu pada masa yang sama. Apa yang menjadikan paradoks menarik ialah kenyataan yang pada awalnya kelihatan benar, tetapi apabila diperiksa lebih lanjut, ia kelihatan salah. Paradoks muncul apabila terdapat kesilapan dalam penerapan atau pemahaman prinsip logik. Menurut Aristotle, pengasas logik klasik, terdapat tiga prinsip asas dalam logik. Prinsip ini ialah 1. Identiti. Contohnya, pena adalah pena. 2. Tidak bercanggah. Contohnya, pena bukan sesuatu selain pena. 3. Tiada kemungkinan ketiga. Contohnya, sesuatu sama ada pena atau bukan pena. Paradoks melanggar prinsip-prinsip ini, menyebabkan ia dianggap bertentangan dengan logik. Bagi pihak pasukan produksi kami, Jada KG dan Alper Beshe, saya penerbit anda Murad Orem mengucapkan selamat hari yang ceria dan penuh ilmu kepada anda semua.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.